Meru FM netugo gushokiria nkado go mu Meru ne gutugo atambaru na gututu akajukare karetaga ngwataniro ya Meru na nontubo gitumi giki no twende kwigo maoni jaku kanare bende ketongera gintu kadenya tutaura genda kugunothikiria bwaku no waranire natunangira guturiongere DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturiingira dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kanenyoga tutubira message kire 21017 nkurukino waranire natugo kurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru Meru FM Urigo akunja

0: matino kana kalkenya spa ugima bokuwa mwere ni utonga bumenyere nini mudhuraneri na mukureteri dure miru
1: ugima bumwere ni utonga gatu imenyere
2: Meru FM, weka mainde, wetu wata ukulukira 88.3.